0: kabisa neja na geja mbadero ingreshini ya maji NFM kingirana haka mdogo kingirana haka eleke asaisiet endama kakawari na geja njari ya na kalo kiligwa ya ralorongani shukalo na ralorongani ingira yiwagi weekend na mayana tenarishata kingirana haka edabagi ingreshara nikijo enudupoto enchangolo kakawari kingira ija ndanda pekideru na kawo na kawato nitero turri na asaisiet endama aga na kakirigwa ninjiri ingirana na higura na jene pika box *462# birumogi na kai ningura ningiri injilingiri gramu na udo nelek na kitu mtogi nilo ninyala shom terara shu ya sira yungulie mashuguli maja nefema lo
1: maja nefema lo
0: maja nefema na
1: rien
0: wei
1: uwe ni
0: subabi
1: ningira ngamada nukanda fagulo
0: meja ra
1: lakida ya nalo
0: ehe
1: na yena nalugi
0: yes
1: Ini memang dia sebab ini maya ni cuma kerana aku sedar nalo.
0: Sajiloni.
1: Sajiloni.
0: Dada mak siang kah na?
1: Danson.
0: Na, mikro na, aisyu yeran na, ini nama mikro show orang le tekniko, maya mikro show kita semua.
1: Oh, sajaran dah show ni.
0: Okay, sawa, kau ingoro.
1: Sa, maya juga nak orang lukis nama mana?
0: Aiyah susuni.
1: Aiyah juga nak orang ni jadi masuk rumah kan? Hello, ugare silange. Hello.
0: Ah, ningiro.
1: Hello, ugare silange.
0: Yes.
1: Anda kan ada orang yang lorong lagi.
0: Yes.
1: Engkau yang ada di jalan lorong itu.
0: Yes.
1: Orang tuh beli anak lala.
0: Yes.
1: Orang anak apa anak itu orang yang cinta lo. Orang anak apa kita nak bila nak maya na nadiya apa orang na juga kita maya na.
0: Ayah showing. Ayam. Kingira na kaidi ya mari mdogo aga na kaidi wana joka kwa roile lo liyo niye waki weekend na mayana kingira na kago kingira na kaile kia associate endama nabaya na associate endama mimi nita undokea nereo na kango ke Frank Soliteko tata kaga wari janija aisho rana ifomu nime kupea namna *462# nguro ninjini kitikira mwana udo ujitafti pesa mayana
2: fem you have received a reverse
0: Mewosho hili safe call, nari ya gana ilo ronga hili safe call Miugura nana kigura na mwede legeto mkoshola nila inyango airtime Na mwede ya ganyo biwosho hili safe call kila namna Araki nguro ronga ni oitagi na asha Pana tepaka doko ya nena amba maji ya FM Mwede wosho shia gede safe reverse call Reverse call, meyangamuno inye reverse call number one Ni kweji ni akura wato ngone tepaka hash Wana amba maji ya FM 0732 Mwambia toe Amegri mugino nage elene yurane ngama yone giusi yone ngama nenye kage kai nage ngonage hatuna namna hatuna uwezo
3: Inke gurana remaga etumole gurana ak onke gurana ti nebor mashabik to anke wanchano e drapo ko siligi o akunyele sulak
4: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
3: ebulo sotwa ilapage gulur koryo nepale pale kiyo
5: remaga setu na mia mashabiki na si wachezaji
3: Kikurekuwancha zonka muka Kikitenda banana konga Tenkijabe Enkiguran nati atualta ujalang
6: Maya
3: Enkiguran ne maya nefema Ibojara frang Solite ikotata Ukiulu mijima mosi Itarusei setenda ma Omedoshu sato monobo entiba
6: Maya nefema Osinkolio lesa Teatro maya nefema

0: Njoleti nenga yara ngwero singolo la irabagi yogle gani oba imeni jongor birashe sa nabo ente ipola ini ngonidiaru ingresho na Magi NFM. Shunye nkigula na wale nebo entime Sunderland, nebo entime Manchester United inaisha sufuri hapa sufuri sufuri. Inaisha draw, yani itongori ya nagigula. Lafu bona mouth. Rage wo ragi ringi nagi gura nagi sinya nagi rawe benti me fulha mwanaongoza hapa bona mouth ngol na boro mosori kwa hivyo ni raha kabisa benti me bona mouth tuone mambo itakuwa namna gani ola ningo ni tena shukunye ni ndiba no rongo rogyo la mone gidu mola isola lola angali funito mone mwingi gura ne box ni yako tudumwe simu na raka raka star 462 hash shomo siengura ina gigura la ningo ni amwene kishukunye tunenda kutangaza mshindi na ila ningte niweji Helen Goyo osingolio jo osingolio ngeju ya giyo Samson ulekewa ngorogyo la mone kwa hivyo ni yaitu ya gini juu ngorogyo la mone kaini ndo mwenu wata star 462 hash tegilo box soboro lilo box sile tipika 29 shillings ni jagidungi tejo ke tipika mpesa pinone sida numbari
1: ewangan olo show Mayan FM.

dubai oru lori ango inya hala mbere ne biga na lagira ngabali ne no yana ngo lesege ne no yana ngo lesege ela magla ela masiwa ndalenge hoga ne yana ngo fanye ye ela na mororo honilo ne mishamba hama rushumi ne mishamba hama rushumi ne yamba wale milaro ana lagira ngabali ne no yana ngo lesege ne no yana ngo lesege Namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah, namah